0: un ya hune tuai ta men ke hune ngamik tanak itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan terah tanak yin sadaya long damik cito mulai kedayah bak libang itu inah kenamin tirah tamen kirai kenat kebari opo hune itu lah kepe be episode tengkat sepadan yin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejak awal Malaysia Melayu itu bo kekat kepeni tuai kino mah tuak kapong hune pun tong tanah itu ngamik tanah itu mah tuak kapong kenal hak ni tuak kapong mohon tak habis tong tekat irah menteri pengejak awal Malaysia itu boya barak itu main tanah itu tapi main tanah inah bena nak dengan nami main tanah iri ihala ria tanah itu tengi gini ya kecitai ame pun tanah itu hak perintah ame pergi tebai perintah inah kena juk palu kena juk alat tajam kena juk lah kau tong iot batu dek kepehe homo inah kemek barak dek kau kuasa ame penantu pun kuasa
1: the penans
2: yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
3: Buah kau jalan kering, mulailah ke penitau, buah kau berkat kering. Yang ngebel ke tanah tu, aku ber, aku makan. Ayam kewam, anak kewam, pun tanah tu ber, no jalan buih. Usah kepe, itu no usah ke. Aku kari, aku ya ke kenan. Yang ngebel tanah ke, yang ngebel bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say, oh penan. Jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan ke moko, matahan ke muri,